0: Alle den far tog du fugle, derfor jo tager det lig. Far i lort mor mor i din nær. Far i lort af så tos fuld tos af fulu. Tog far i lort af så tos fuld tassi. Tog far i lort af så i alle jeg mau. Hvor var kula mar kort gang? Kau yang aku ia, kau yang aku favor aku solo marah lah, mana fit pun Yesus. Ah?
1: Umoi
0: China, luai aku solo tos full, tori aku solo tos full tasi, atasi mal China. Fa ele ara e mau e a maris faringa na ile rusu tasi e ana watu yesu feitu tule upenga ile feitu mtau
2: yem na kala ya tumba fa ali ya tumba ile kutungu kom
0: ya nga so nga chos futas chan e fa ali le ko lima se lau fa ali ya ia ya muri muri ya fa ali ya paulo Pius tamu fa nauleau.

0: Niin olisi kivinne. Eben bongo patti spa iya. Ai ti pa pau pau kala ko. Ni kivira wa. Ole ala la agua pa i pa to go yuti.
1: Ole ala la au sa fa yai sa tau o Jesus.

0: Ya sini macam dalam orang awak ngarin kusi lom kuah fuzi di sabah, sampai orang awak tolu, orang fahul fale melalui fahul fa, melalui fahul sakau lu. Orang orang awak tolu. Sejauh ala, ini orang ini fidel
1: itu. Iya, ni yang
2: kuah kula ini mau.

0: ud til det selv, ikke? Så jeg bare på 5 minutter på nær, for jeg tager det ud til det selv, ikke? Uso, mesa fi sa kaulu, mesa fi sa kaulu, sulah la aul olive, pole oak, pole pine, ah pole, la fa fa sa mol
1: pine.
0: Pine, mal olive, mal oak, ol oak la le la aul ka ol legend of the dogwood. Dogwood.
1: Yeah, oak tree.
0: Ol oak tree. E ka ui.
1: Ya lan
0: ma ngai, lan ma ngai kan. E ka usen ko yo tapi netto.
1: Ayah,
0: jalan saya
1: Orang kenderaan yang ini, mau mai doi ngala au ora au da wa ofo osa kuru ambak na pala tambe ro le koi ke u fal nei koi polesi nei lomba umaro koi koi ke un dei la au koi koi fai fal nei ya ya ki do pura na au a se bai ke ko un mar te dinga fa bai kan ko u ye ku de kai kai lomba Konstantin, oleh kan faham sahkan? Ya umar awak vali kan sahkan? Kau vali, vali sabar, kau vali, vali agama. Mak kau keu, ini kau kah? Ini bang, kau ya rombang sahkan. Mak kau keu, mak kau hufi, mak kau hufi sahkan. Kau la kau tuh kio, ya amero keu.
0: Vatican.
1: Oleh asia wina ngisa kau loe efai masu vania oleh maliu itu awa akan kongu konstasi ofisi kalau mau pasar kuro pasar kuro jaya
0: itu
1: ya on taika sampai oleh origi bawa bawa masak kuro ikon siyaki dari konstasi no
0: maka kau borang tapi sama itu orang orang kita Cyprus or Cedar or Cedar Pine and Cyprus.
1: Ia oleh leh bunga orang ini. Ini terakhir. Ia bunga orang ini. Ia nak kau ni orang ini.